0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja aku masih temani kamu di acara Pro 2 berikutnya, yaitu ada Hits in the Morning dengan lagu pilihan kamu. Untuk lagu pilihan kamu sendiri, teman Pro 2 semua, di sini sudah ada di playlist Vidi Aldiano almarhum ya, dengan lagunya yaitu Senyumin Dulu Aja dan Jamrut Katulistiwa di pagi hari ini guys. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 semua, berdasarkan yang sudah memilih ini, banyak banget yang mau dengerin lagunya dengan Senyumin Dulu Aja. Kita akan dengerin aja deh lagunya Senyumin Dulu Aja, nanti disusul dengan Jamrut Katulistiwa. Buat teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga harinya semakin menyenangkan. Walaupun cuacanya enak banget buat mager ya, buat teman-teman yang memang sejatinya harus tetap melakukan berbagai macam hal, semangat deh buat kamu ya.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Itu dia tadi ada lagunya dengan Senyumin Dulu Aja dan Jamrut Khatulistiwa dan miliknya Vidi Aldiano. Buat teman Pro 2 semua, seperti biasa kita akan beralih ke acara kita berikutnya ya, yaitu tips di pagi ini. Teman Pro 2, kali ini kita akan sedikit memberikan beberapa hal yang bisa kita lakukan teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan mental. Nah, di sini langkah pertama yang wajib banget untuk kita ketahui adalah kita mengenal dulu apa sih sebenarnya penyebab dari stres. Ini penting banget untuk mengenali hal-hal yang membuat pikiran itu terasa terbebani atau pikiran terasa menjadi sangat-sangat membuat kita kayak kehilangan arah gitu ya. Mulai dari mungkin pekerjaan, sekolah, masalah keluarga, atau mungkin hubungan dengan orang lain ataupun kondisi keuangan. Jadi benar-benar harus kita gali dulu, kita kenali dulu apa sih penyebab dari stres itu. Langkah berikutnya tentu saja teman Pro 2, kita bisa mengatur waktu untuk beristirahat. Jadi kesibukan yang memang terus-menerus berlangsung tanpa jeda ini dapat membuat tubuh dan pikiran semakin lelah. Karena itu menyediakan waktu untuk beristirahat tentu saja menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Istirahat itu nggak selalu berarti tidur ya. Kita bisa mengambil jeda nih teman Pro 2 dari pekerjaan kita, atau mungkin melakukan aktivitas yang menyenangkan, berjalan santai, atau mungkin sekedar mengurangilah paparan informasi untuk sementara, dapat membantu pikiran kita itu lebih rileks. Dan teman Pro 2 semua, disarankan juga nih dari WHO untuk mengatur dengan waktu makan kita, kemudian berolahraga kita, melakukan pekerjaan rumah, berinteraksi dengan keluarga, dan melakukan kegiatan rekreasi.

Samprodu ya. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan

Jadikannya pusat penyimpanan harta rampasan, perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental adalah mengatur kualitas tidur. Kalau tadi kan mengenali penyebab stres, kemudian mengatur waktu istirahat, berikutnya adalah menjaga kualitas tidur, teman Pro 2 semua. Jadi tidur yang cukup ini berperan penting sekali bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Kurang tidur bisa membuat seseorang lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan lebih sulit menghadapi tekanan. Jadi disarankan ya teman Pro 2 untuk jadwal tidur yang konsisten, termasuk membiasakan waktu tidur dan bangun yang relatif sama setiap harinya. Kemudian penggunaan perangkat elektronik seperti misalnya aja ponsel dan komputer, nah ini juga sebaiknya dibatasi teman Pro 2 sebelum kita tidur.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Nah, teman Pro 2 semua, tentu aja selain beberapa hal tadi, kita disarankan untuk tetap aktif bergerak ya teman Pro 2 semua. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik yang begitu banyak untuk tubuh kita, juga manfaatnya luar biasa sekali. Jadi ini benar-benar kayak menjaga kondisi mental kita. Jadi gak harus melakukan olahraga yang berat ya, karena berjalan kaki misalnya gitu ya, bersepeda atau melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan, ini bisa menjadi pilihan. Jadi gak harus yang berat-berat teman Pro 2 semua. Kemudian kita bisa mengutarakan pendapat kita, jadi jangan pendam masalah sendiri, karena persoalan yang berat itu adalah memendam permasalahan kita itu sendiri. Dan sebaiknya kita juga batasi paparan media sosial dan juga berita teman Pro 2, apalagi berita-berita yang negatif, berita-berita yang tidak menyenangkan, karena ini bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Misalnya kita lagi ada masalah apa gitu ya, kadang-kadang algoritmanya itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi memang kita sebaiknya batasi paparan media sosial dan juga berita ini. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu merasa sudah sangat perlu banget bantuan, bisa cari bantuan profesional. Jadi menjaga kesehatan mental itu bukan berarti harus selalu mampu menyelesaikan semua persoalan seorang diri. Kalau misalnya masalahnya mulai mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, hubungan kamu dengan orang lain, pekerjaan atau pendidikan, mencari bantuan profesional dapat menjadi langkah yang sangat tepat sekali buat teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa tips di pagi ini untuk menjaga kesehatan mental kita di tengah tekanan hidup. Semoga aja bermanfaat buat kamu-kamu. Pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, aku masih akan balik lagi untuk temani kamu. Seperti biasa nanti kita akan bahas terkait sejarah hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2 semua. Dan kali ini aku bakal ajak kamu untuk ngebahas terkait sejarah kesehatan mental sedunia, karena memang diperingati setiap 10 Oktober 1992 ya awalnya. Oke, buat kamu ini dia lagunya.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita berada di sesi hari ini dalam sejarah. Nah, teman Pro 2 semua, sepertinya kamu pasti udah penasaran banget kan, kenapa kok ada hari kesehatan mental sedunia. Jadi memang teman Pro 2, kalau berdasarkan sejarahnya sendiri, diperingatinya itu pertama kali pada tanggal 10 Oktober 1992 dan ini atas inisiatif dari Federasi Kesehatan Mental Dunia, sebuah organisasi global yang punya anggota lebih dari 150 negara. Jadi gede banget gitu ya. Dan pencetusnya ini teman Pro 2 semua diusulkan oleh Richard Hunter pertama kali, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal WFMH. Dan peringatan ini dilatar belakangi oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kesehatan mental serta penanganan medis yang belum memadai, sehingga menimbulkan stigma yang buruk gitu ya, stigma sosial terhadap penderita gangguan jiwa. Dan tujuan utama dari peringatan ini tentu aja untuk membuka ruang dialog yang terbuka di masyarakat, mengedukasi publik mengenai isu kesehatan mental, serta menyatukan dukungan global untuk menciptakan perubahan yang positif, teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

10 Fakta Sains Tentang Otak Manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita masih di hari ini dalam sejarah. Nah, teman Pro 2 semua, di mana aja peran Organisasi Kesehatan Dunia itu penting banget. Di sini ada WHO ya, yang memang memberikan dukungan penuh terhadap peringatan ini dengan memanfaatkan jaringan kerjanya bersama Kementerian Kesehatan di berbagai negara serta organisasi masyarakat sipil. Dan WHO sendiri membantu mempromosikan materi edukasi serta menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai momentum global untuk memperkuat kebijakan layanan kesehatan jiwa.

Jadi memang tema-temanya itu tiap tahun berubah-ubah ya teman Produa semua. Di tahun 1992 sampai 1993, karena belum lama terbentuk ya teman Produa, terbentuknya kan di tahun 1992 ya. Jadi itu memang belum ada peringatan dengan tema khusus ya, dengan fokus utama pada pendidikan publik terkait kesehatan jiwa. Jadi sama sekali belum ada temanya. Tapi sejak tahun 1994 teman Produa semua, di situ akhirnya ada tema-temanya. Untuk tahun 1994 sendiri temanya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Jadi itulah rilis pertama dengan tema. Terus berkembang dengan tema-tema yang berbeda-beda. Dan untuk tahun 2026 ini teman Produa semua, temanya adalah tentang pengalaman nyata didengarkan, suara nyata dan perubahan nyata. Jadi memang benar-benar menyoroti pentingnya mendengarkan dan menghargai pengalaman hidup dari orang-orang yang punya kondisi kesehatan mental. Jadi memang kan kita gak bisa lihat ya orang itu ternyata baik-baik aja, di baliknya ada masalah-masalah mental. Nah, teman Produa menjadi pendengar yang baik itu juga salah satu hal yang wajib banget dilakukan kalau kita ya sebagai masyarakat biasa. Dan ketika kita mendengarkan pun tentu saja sudah sangat membantu sekali orang yang memang benar-benar mengalami masalah kesehatan mental.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Terkait tema kita kali ini ya, di Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2026, ini menyoroti pentingnya mendengarkan pengalaman orang-orang yang hidup ya dengan gangguan kesehatan mental, serta memastikan suara mereka turut membentuk kebijakan, layanan dukungan, dan praktek di tempat kerja. Mendengarkan dan belajar dari pengalaman hidup sangat penting sekali, teman Pro 2, untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat secara mental, saling mendukung dan tangguh, menciptakan peluang bagi personel agar merasa didengarkan dan didukung, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, memperkuat kepercayaan dan ikatan, serta membantu membangun tempat kerja yang sehat dan berkelanjutan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celsius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celsius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celsius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celsius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celsius dan 28,34 derajat Celsius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celsius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celsius dan 28,2 derajat Celsius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celsius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celsius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kampanye Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini menyerukan agar suara mereka itu diperhitungkan dalam membentuk kebijakan, layanan, dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka ya teman Pro 2. Itu adalah pesan penting dari peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2026 ini. Jadi banyak-banyaklah ya teman Pro 2 semua untuk lebih mendengarkan ketimbang ngejas ya, ketimbang kayak kita memberikan label gitu kepada orang lain. Teman Pro 2 semua ngambil kesimpulan sebelum kita mendengarkan agar mentalnya juga terjaga, menghilangkan stigma, membangun sistem yang berakar pada martabat dan hak untuk semuanya. Oke deh, semoga aja bermanfaat informasinya teman Pro 2 semua untuk hari ini dalam sejarah. Dan nanti aku bakal balik lagi untuk temani kamu masih di Pro 2 Sintang. Kita akan jalan-jalan ya teman Pro 2, tapi jalan-jalannya ini lewat media sosial. Lewat bayangan Google aja ya guys ya. Kita akan ngomongin terkait kopi. Oke.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.
3: Waspada!
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita sudah tahu banget ya kalau kota Sintang itu banyak banget kopi dengan aneka rasa yang berbeda-beda, dan orang-orang di Sintang ini suka sekali dengan kopi. Terus gimana nih tradisi kopi dari berbagai negara yang unik-unik nih, teman Pro 2 semua? Kita juga pengen tahu kan. Oke, jadi kita akan ulas dari berbagai negara, teman Pro 2 semua, dan kita akan mulai dari Senegal terlebih dahulu. Jadi di Senegal itu kopi dikenal melalui Cafe Touba yang dibuat dengan campuran rempah Grains of Selim. Biji kopi biasanya dipanggang bersama rempah tersebut sebelum digiling dan diseduh. Jadi Cafe Touba ini sendiri memiliki kaitan dengan komunitas Maurit dan juga kota Touba di Senegal. Dan minuman ini juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Jadi sensasi kopinya berbeda dengan sensasi kopi kita ya, teman Pro 2 semua.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka,

0: ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang laskar pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sinta.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Berikutnya dari Senegal kita akan ke Finlandia. Nah, teman Pro 2 semua, Finlandia itu punya tradisi menikmati kopi bersama Leipäjuusto, yaitu keju lokal yang juga disebut dengan bread cheese. Dan potongan keju ini dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Dan Visit Finland sendiri mencatat tradisi ini sebagai salah satu cara untuk menikmati Leipäjuusto ini sendiri ya. Agak susah ya nyebutnya ya guys ya. Ya, keju yang memang menyerap kopi memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda. Coba deh dicoba ya teman Pro 2, Leipäjuusto gitu ya. Nyebutnya seperti itu. Kemudian ada juga kisir dari Yaman. Jadi di Yaman itu ada kisir yang memang dibuat menggunakan kulit buah kopi yang sudah dikeringkan, dan kulit ini biasanya direbus bersama dengan rempah seperti ada jahe, dan kemudian disajikan sebagai minuman panas. Berbeda dari kopi biasa, kisir ini tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utamanya.

Pro 2. Jadi minuman ini menunjukkan bahwa bagian buah kopi selain bijinya, nah ini juga dapat dimanfaatkan. Jadi berbeda sekali dengan kita di sana, yang dibuat itu adalah kulit buah kopi yang dikeringkan, bukan biji kopinya. Kalau kita kan rata-rata biji kopinya ya, guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, si anak singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, si anak singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita beralih lagi ya. Setelah tadi kita nikmati kopi di Senegal, di Finlandia, di Yaman, kita akan ke Meksiko. Bukan Meksiko Jaya, tapi Meksiko ya teman Pro 2. Jadi Meksiko ini memiliki Cafe de Ola. Cafe de Ola gitu ya. Yaitu kopi yang secara tradisional memang dibuat menggunakan panci tanah liat. Dan minuman ini biasanya menggunakan piloncillo, yaitu gula tebu tradisional Meksiko berbentuk padat serta kayu manis sebagai tambahannya. Dan teman Pro 2 semua, penggunaan ola atau panci yang menjadi bagian dari ciri tradisional minuman ini, kayu manis dan juga piloncillo ini sendiri memberikan rasa manis serta aroma rempah pada kopinya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa lihat dia di medsos. Mungkin ada yang mau uji coba dengan kayu manis. Kita kan banyak nih kayu manis karena kita Indonesia itu, kayu manis kan asalnya dari Indonesia gitu ya teman Pro 2 semua. Jadi coba deh, aku mau coba, kayaknya penasaran ya. Kopi pakai kayu manis, bukan kayu dikasih gula ya, tapi kayu manis. Oke, berikutnya teman Pro 2 semua, kita akan singgah lagi ke Aljazair ya. Di sini ada yang namanya Mazagran. Jadi Aljazair itu punya tradisi kopi dengan nama khasnya Mazagran ya. Dan ini dingin banget teman Pro 2, kopi dingin lah, kopi dingin biasa sih, kopi dingin. Dan minuman ini dibuat dari kopi dan air, kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasi. Jadi Mazagran ini juga sering dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem, Aljazair. Dan sejumlah sumber juga memberikan informasi kalau minuman ini berkembang sekitar abad ke-19, meski sejarah asalnya itu memiliki beberapa versi. Dan dalam perkembangannya, teman Pro 2, Mazagran ini memiliki berbagai variasi di beberapa negara. Versi tertentu menambahkan lemon, ada yang nambahkan mint atau bahan-bahan lain ke dalam kopi dinginnya. Jadi kayaknya sesuai dengan tempatnya gitu ya, kalau berdasarkan informasi yang aku tangkep. Jadi kopi dinginnya itu tidak hanya satu rasa, tapi banyak rasa, dan semuanya itu berasal dari rempah-rempah. Dan teman Pro 2 semua, tadi kita sudah keliling kelima negara untuk tradisi kopi ini. Dan kalau aku lihat secara keseluruhan ya, mereka ini punya cara penyajian yang beragam di berbagai budaya, mulai dari rempah, ada yang pakai keju tadi ya teman Pro 2. Mau coba enggak di rumah? Tapi pastinya kayak beda banget kan, karena kejunya kan bukan keju yang memang untuk kopi. Kalau misalnya mau uji coba nih teman-teman, mau agak kreatif dikit lah, mau uji-uji, aku mau nyoba juga gitu-gitu ya. Boleh aja ya. Gimana rasanya, penasaran juga ya guys. Terus ada yang dari kulit buah kopi tadi, ada dari kayu manis sampai yang biasa aja es, tapi ada tambahan-tambahan rasa-rasa sesuai dengan tempatnya. Nah teman Pro 2 semua, semoga nanti kita bisa mengelilingi 5-5 negara itu ya teman Pro 2 semua. Kita gak tahu nih dari arah mana keuangan yang akan membawa kita singgah ke negara-negara itu ya. Oke, aku Widya pamit undur. Buat kamu-kamu, pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Nanti kamu bakal ditemani oleh teman aku sampai jam 3 sore ya. Untuk santai siang ada teman aku Monique. Oke, aku Widya pamit dulu. Kita mau weekend dulu ya guys ya. Wassalamualaikum, bye-bye.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama.
1: Program teman terbaik.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya, Tau Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2. Tema produk untuk info pertama kali ini, ada pemimpin grup K-pop BTS RM meminta para penggemar untuk berhenti berkumpul di luar hotel tempat BTS menginap selama tur dunia Arirang yang sedang berlangsung. Hal itu juga disampaikan oleh RM melalui platform komunitas penggemar Weverse saat BTS berada di Lima, Peru dan untuk tur dunia Arirang. Kebisingan dari kerumunan tersebut juga mengganggu waktu istirahat para anggota, menyulitkan staff dan mengganggu tamu hotel lainnya. Disampaikan langsung oleh tulisan RM tema produk bahwa para anggota dan staf mengalami kesulitan karena ada orang-orang yang berada di luar hotel kami sepanjang hari. Itu sangat berisik sehingga tidak mendengarnya di dalam kamar kami dan semua kesulitan untuk tidur.
0: Info Pro 2.
1: Next Law Pro 2, info selanjutnya kali ini ada film dokumenter Naza yang mengangkat tragedi kemanusiaan Gaza akan dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia yang dijadwalkan tayang secara reguler di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Direktur Klik Film Federica menyampaikan bahwa kehadiran Naza di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dengan membuka ruang refleksi bagi para penonton. Menurutnya, film bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah cerita bisa membuka mata, menyentuh hati, dan membuat kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Top Pro 2 kali ini ada aktor sekaligus penyanyi El Putra Sarira mengungkapkan dirinya saat ini memfavoritkan lagu-lagu dari musisi pop rock global Olivia Rodrigo. El mengaku sangat menyukai satu album penuh dari penyanyi asal Amerika Serikat tersebut. Namun ia memiliki cara cukup unik ya dan personal dalam menginterpretasikan nuansa lagu-lagu milik Olivia ke dalam playlist musiknya. El saat peluncuran lagu barunya berjudul Memoria di kantor label musik kawasan Blok M Jakarta Selatan membeberkan bahwa isian daftar musik atau playlistnya yang bisa didengarkan untuk menjaga suasana hatinya. Ia mengaku dirinya adalah tipe yang sangat bergantung pada suasana hati atau mood oriented saat memilih musik.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, demikian 3 info terkini yang bisa kamu akses atau baca lengkapnya di antaranews.com dan rri.co.id tentunya di dunia hiburan kita. Jangan kemana-mana karena di Santai Siang nanti Monica bakal kembali menemani kamu ya, full banget nih sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat untuk segmennya Santai Siang dan berbagai acara menarik lainnya. Dan here we go again Tema Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Tama Pradue kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan pastinya kembali Monica menemani kamu di segmennya Pradue Hitlist Indonesia. Seperti biasa, kita banyak banget lagu yang bisa kamu request teman Pradue untuk menemani hari ini. Tuh bisa dibilang cukup mendung ya, dari tadi pagi, bahkan dari tadi subuh tuh udah ada gerimis-gerimis atau mungkin hujan kecil di sebagian daerah. Alhamdulillah banget ya teman Pradue, dan pastinya Monica kembali menemani kamu. Untuk request, boleh banget di request lagunya ada dari Gloria Jessica Adegovinda dengan judulnya Terbelah Jadi Dua, Gurun Hujan dari Juicy Lucy, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Jalan Keluar dari Duka, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana dan Wisnu, ada Sumpah Mati by Selina Grace dan Andi Rianto, ada Foto Kita Blur by Saul Priyadi, ada My Mind Gue dari Naikila, Kita Lewati Berdua dari Overnight, 24/7 dari Romaria, Dunia Yang Nanti dari Laude, Teh Hijau dari Tulus, dan ada Kata Siapa by Tiffany Kenanga. Yang mau request boleh banget di Instagram kita Tama Pradue di @rri_praduesintang, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan ke WhatsApp kita tentunya Tama Pradue. Buat kamu yang belum nge-save, save dulu kali ya nomor kita di 0851 6877 6989.

Teman Prodo ya, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Ya, Top Pro 2 kembali bersamaku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan aku pengen menyapa kamu, teman Pro 2. Di sini ada Amaziarelia ya, telah bergabung. Halo, selamat malam dan selamat pagi ya, selamat siang. Ini tuh vibesnya tuh bener-bener weekend yang bikin kita adem banget gitu ya. Jadi emang agak-agak salah ngomong nih teman Pro 2. Katanya kak selamat siang, siang juga Amelia. Katanya aku pengen request nih lagunya dari Naikila dengan My Mind Gue. Karena aku suka banget centilnya Naikila. Apalagi aku habis nonton podcast-podcastnya. Oke, ini kayaknya fans banget nih ya dari chatnya. Jadi kayak oke, langsung kita putar aja teman Pro 2. Dan bonus nanti satu lagu akan hadir teman Pro 2 dengan lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. So, stay tune buat kamu teman Pro 2 di Santai Siang di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih ampun, padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya sama Bel, siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama motor gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

Ya, Tama Pro 2 tepat sudah pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Setelah menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dan masih bersama Yaptron nih teman Pro 2. Kita jam segini ngebahas makanan ya. Jadi kalau aku bilang sih, jadi anak kos itu memang kita harus pintar-pintar juga sih. Apalagi kalau misalkan kiriman belum dikirim ataupun lagi ngirit gitu kan teman Pro 2, emang harus pintar-pintar sih ngatur ekonomi kita teman Pro 2 biar isi dompet juga nggak apa ya namanya nggak ketar-ketir lah, apalagi kalau di akhir bulan gitu ya teman Pro 2. Ya jadi anak kos ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Gak sedikit juga yang bilang kalau jadi anak kos itu sangat dekat juga dengan kemandirian teman Pro 2. Dan ya nyatanya emang gitu sih teman Pro 2. Kalau kamu jadi seorang anak kos, kamu juga harus melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Itu kan beda banget ya kalau kita lagi di rumah. Apa-apa pasti kita disiapin sama orang rumah ya, termasuk makanan teman Pro 2. Jadi kalau kita ngekos itu emang semuanya kita persiapin sendiri juga. Dan gak heran juga ya kalau deretan anak kos juga bisa dibilang memilih untuk lakukan segalanya itu dengan cara yang gampang ataupun mudah, termasuk juga dalam soal makanan teman Pro 2. Ini ada beberapa jenis makanan cocok banget juga buat kamu ya, mungkin pengen jadi anak kos gitu kan teman Pro 2. Nih beberapa informasi makanan yang bisa jadi referensi buat kamu. Oke, tetap saya itu nanti bakalan kita bahas teman Pro 2 tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Dan teman pro 2, kita masih ngebahas makanan ya. Ini ala-ala nakos gitu sih teman pro 2. Ya, salah satunya yaitu ada nasi goreng. Nasi goreng ini kan simpel bahkan ya, mudah juga dibuat. Ini cocok banget sih buat anak kos teman pro 2. Terus kalau kita beli juga harganya ya nggak terlalu mahal juga ya teman pro 2. Apalagi kan kalau kita ngekos gitu pasti ada nasi-nasi yang mungkin belum sempat kita makan. Terus ini bisa kita olah juga jadi nasi goreng. Untuk buatnya ya simpel lah teman pro 2, praktis lah ya. Jadi bisa bumbunya juga kayak bawang merah, terus bawang putih, ada ditambahin telur, terus tambahin kecap manis atau kecap asin. Ini udah cukup sih. Nasi goreng ya teman pro 2, ini emang apalagi buat kamu yang jadi anak kos terus malam-malam lagi ngerjain tugas sampai tengah malam, itu kan suka kebingungan ya, kadang suka kelaparan juga, pengen makan apa gitu kan. Ini bisa banget teman pro 2. Jadi emang kalau kita jadi anak kos harus pintar-pintar masak juga sih teman pro 2. Selain nasi goreng ada lagi nih teman pro 2, ntar bakalan kita bahas. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Kelewat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: Social engineering. Social engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

0: Oke, Tema Pro 2 balik lagi ya. Kita masih ngebahas ini beberapa makanan yang bisa jadi referensi apalagi buat kamu yang jadi anak kos, Tema Pro 2. Sambal teri. Jadi anak kos kamu memang perlu banget ya bisa apalagi kita jadi anak kos itu memang harus pintar-pintar juga. Nggak penting makanan itu bisa cepat diolah, yang basinya juga harus bisa bertahan lama. Ini sih yang paling penting, Teman Pro 2. Salah satunya yaitu sambal teri ini ya. Kalau sambal teri itu kan bisa tahan lama juga ya, apalagi buat kita jadi anak kos. Kadang kan suka malas masak gitu nggak sih, Teman Pro 2? Nah, kalau udah malas masak, ya jadinya kita butuh makanan yang bisa bertahan gitu ya. Apalagi kalau udah kelaparan tengah malam gitu kan, Teman Pro 2 malas masak juga. Ini wajib banget sih apalagi buat kamu yang lagi rajin-rajinnya. Coba deh ya buat sambal teri, Teman Pro 2. Ya sambal teri kalau menurut aku ya bisa jadi alternatif masakan praktis dan juga bisa tahan lama, bahkan bisa tahan 1 minggu juga loh, Teman Pro 2. Jadi tipsnya biar sambal teri ini awet buat kamu nih, Teman Pro 2, masaknya itu jangan ini, nggak usah gunain tomat, Teman Pro 2, biar dia itu bisa tahan lama gitu sih, Teman Pro 2. Oke, selain sambal teri ada lagi nanti bakalan kita bahas, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.
1: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi, bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Oke, kali ini ada sandwich mie Tumam Pro 2. Jadi sandwich mie ini enak juga sih Tumam Pro 2, di apalagi divariasikan jadi menu lain gitu ya, seperti sandwich mie. Mie itu kan bisa diolah jadi apa aja, benar enggak sih Tumam Pro 2? Apalagi kalau kita jadi anak kos itu kan suka banget ya nyetop-nyetop mie. Kalau lagi kelaparan ya sesimpel-simpelnya jatuhnya ya mie Tumam Pro 2. Jadi buat kamu nih yang mungkin pengen mengkreasikan mie kamu jadi sandwich mie, ini ada cara mudah juga Tumam Pro 2. Jadi mie itu kamu rebus dulu gitu kan, terus ditiriskan, terus bumbu telur itu goreng sampai mateng Tumam Pro 2, terus ditaruh deh mie-nya yang sudah digoreng tadi di kayak di sela-sela roti tawar gitu loh Tumam Pro 2. Ini mudah banget kok bikinnya. Terus rasanya juga enak banget Tumam Pro 2. Apalagi mungkin buat kamu yang lagi malas makan nasi gitu kan. Jadi bisa diganti roti tawar Tumam Pro 2. Apalagi kalau ditambah ada keju. Terus ini apa ya namanya itu, nikmat banget Tumam Pro 2. Oke, selain sandwich mie ada ayam kecap ya. Ayam kecap ini juga mudah sih bikinnya Tumam Pro 2. Tinggal tumis kangkung terus disajikan gitu ya. Jangan lupa juga tambahin sedikit garam Tumam Pro 2 biar rasa

Itu juga enak sih itu Mampro 2. Terus nanti bakalan kita bahas lagi masih di seputaran ini masakan ala-ala Nakos gitu ya teman Pro 2. Tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

Oke, masih di Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2, kita masih ngebahas makanan ala-ala nakos gitu ya. Kali ini ada ayam kecap. Ayam kecap, jadi masaknya juga nggak terlalu sulit ya. Punya stok ayam, mungkin teman Pro 2 bumbunya itu praktis ya, gampang juga. Jadi menu praktis satu ini pas banget juga sih untuk kamu yang nggak punya cukup waktu ya untuk buat ayam gitu ya teman Pro 2, biar nggak ribet-ribet juga sih. Jadi caranya praktis banget. Pertama, panaskan kayak margarin, terus tumis bawang bombay, bawang putih, cabai sampai harum teman Pro 2. Terus masukin tomat juga, kecap manis, garam, merica, terus aduk. Terus masukin ayamnya, jadi deh ayam kecap teman Pro 2. Sesimpel itu loh, biar jadi anak kos juga kita bisa makan enak, benar gak nih teman Pro 2? Oke. Nanti bakalan kita bahas lagi, tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

Oke, yang terakhir nih teman pro 2 yang bisa kamu bikin ya, ini sih sering banget juga sih aku bikin omelet teman pro 2. Bikinnya sih mudah ya, mudah banget ya omelet. Ini kan kita rebus mie dulu, terus bumbu sama apa namanya teman pro 2 dikasih ini telur ayam gitu kan, terus bumbu sama telurnya itu kan dijadiin satu dulu. Terus di kalau udah kita tinggal tuangin mie yang sudah kita rebus, terus sudah kita tiriskan juga kan, terus dituangkan ke adonan itu teman pro 2, tinggal digoreng. Ini enak, terus simple gitu, apalagi buat kita yang jadi anak kos terus kelaparan tengah malam karena banyak tugas, ini sih jadi referensi banget sih buat kamu teman pro 2. Dan itu tadi beberapa referensi buat kamu ya, makanan ala-ala anak kos gitu teman pro 2. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

Oke, teman produa, kita bakalan ngebahas olahraga yang bisa menurunkan BB kamu. Atau buat teman produa yang mungkin lagi ada program dietnya juga. Ini penting sih teman produa. Ya, olahraga itu kan bisa menurunkan berat badan ya dengan efektif. Maksimalkan dengan pola makan sehat dan juga seimbang. Ini yang paling terpenting. Kalau kita punya berat badan yang ideal, ini kan idaman banget ya teman produa. Ya, berat badan yang ideal akan membuat penampilan kita itu jauh lebih menarik teman produa. Orang memiliki berat badan ideal biasanya juga lebih sehat daripada yang enggak. Ya, banyak cara yang pastinya yang bisa kita lakukan ya untuk menurunkan berat badan, seperti diet, olahraga. Ya, walaupun ada banyak jenis olahraga, tapi ada beberapa yang efektif menurunkan berat badan teman produa apa aja. So, ntar bakalan kita bahas. Tetap saya tune baru kamu di Produa RRI Sintang. No one knows about the things that I've been through with you. There were times I drive you nearly mental.

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Olahraga yang bisa menurunkan BB ya, jogging, lari atau jogging. Ini kan olahraga yang umum ya, umum banget dilakukan untuk menjaga kebugaran dan bisa menurunkan berat badan. Olahraga ini cocok banget sih ya dilakukan di mana aja dan kapan aja, teman Pro 2. Dikutip juga dari laman headline di mana lari atau jogging merupakan olahraga yang cocok untuk menurunkan berat badan. Dan jogging yang bisa membakar lemak visceral ya, alias lemak, teman Pro 2, lemak perut. Kamu bisa lakukan jogging sebagai rutinitas mingguan. Rekomendasinya jogging selama 30 menit sebanyak 3-4 kali per minggunya. Ini penting banget, teman Pro 2. Olahraga yang bisa menurunkan berat badan nih, teman Pro 2, yoga. Siapa nih yang suka banget sama yoga? Bukan yogurt ya, teman Pro 2. Yoga menjadi olahraga sekaligus meditasi ya. Yoga nggak hanya melakukan gerakan tertentu ya, tapi juga bisa mengendalikan pikiran loh, teman Pro 2. Ya, walaupun yoga terlihat seperti olahraga yang pasif, tapi yoga mampu membantu menurunkan berat badan kamu, teman Pro 2. Mengutip dari From Asia ya, di mana yoga sendiri menjadi terapi penurun berat badan yang efektif. Selain bisa atau mendapatkan berat badan yang ideal, yoga akan membuat mental pikiran kamu lebih tenang. Itu yang penting, teman Pro 2. Kamu juga akan merasakan perubahan pada jiwa dan raga kamu ya setelah rutin melakukan yoga. Aduh, ntar kayaknya kita bakalan sering-sering harus yoga deh, teman Pro 2.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Enak juga ya buah apelnya.
2: Buah apel? Bahaya.
1: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
2: Bahaya sehatnya. Panik ya?
1: Enggak lah.
2: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
1: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
2: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
1: Iya, udah kok, santai.

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, kembali kita bahas beberapa olahraga yang bisa menurunkan BB atau berat badan ya. Jalan kaki, ini penting teman Prodo, jalan kaki. Walaupun banyak modal transportasi, banyak orang yang malas ya untuk jalan kaki. Atau bisa juga karena sudah terlalu lelah dengan aktivitas harian. Padahal jalan kaki menjadi rutinitas orang-orang terdahulu yang membuat mereka itu memiliki berat badan yang ideal. Benar sih itu nomor 2. Ya, di mana jalan kaki merupakan latihan yang baik ya untuk menurunkan berat badan. Kamu enggak memerlukan peralatan apapun ya untuk berjalan kaki. Bahkan kamu bisa melakukan dengan berjalan kaki. Apalagi mungkin tempat aktivitas kamu itu dekat, ya udah jalan kaki aja itu nomor 2. Menurut Harvard Headline, di mana orang dengan berat badan 70 kg bakar kalori sekitar 175 ya dengan jalan kaki dengan 30 menit dengan kecepatan 6,4 km. Dan kamu juga bisa menjadikan aktivitas berjalan kaki ini sebagai rutinitas harian kamu loh teman Pro 2. Ya, jangan lupa untuk lakukan langkah-langkah kecil seperti parkir di tempat yang agak jauh dari kantor, naik turun tangga, atau kamu juga bisa jalan setiap 1 jam sekali ya saat bekerja. Ini penting teman Pro 2. Oke, ntar bakalan kita bahas lagi beberapa olahraga ya yang bisa menurunkan berat badan kamu teman Pro 2. Tetap saya tun di Pro 2 RRI Sintang.

Siapa nih yang suka banget makan pisang goreng? Nah, pisang goreng baru aja mencetak rekor loh teman Pro 2 laman paduan wisata dan kuliner dunia, yaitu Tes Atlas baru aja merilis daftar peringkat terbaik makanan penutup atau dessert yang digoreng di dunia. Bangganya, gorengan asal Indonesia yaitu pisang goreng menempati posisi 1 dari 50 gorengan dunia loh. Tes Atlas juga mengatakan kalau pisang goreng atau pisang raja merupakan jajanan sehari-hari yang umumnya disantap di seluruh Indonesia. Mereka datang dalam berbagai versi di mana buahnya hanya digoreng dengan minyak dangkal, tetapi potongan pisang yang lebih sering diiris dilapisi adonan sebelum digoreng sampai

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Berenang, aku suka banget juga berenang. Berenang ini menjadi olahraga dengan intensitas yang tinggi ya. Renang merupakan olahraga yang olahraga yang menurunkan berat badan dengan cara yang menyenangkan sih. Kalau menurut aku teman Pro 2, selain itu berenang juga memiliki manfaat lain loh bagi tubuh. Dan menurut Harvard Health, di mana diperkirakan orang yang memiliki berat badan 70 kg bakar kalori sekitar 216 per 30 menit berenang. Dan selain itu nih teman Pro 2, berenang juga merupakan olahraga yang tepat ya bagi orang yang ngalamin cedera atau nyeri sendi. Oke, terakhir ntar bakalan kita bahas. So, tetap stay tune buat kamu.

Terakhir nih teman pro 2, beberapa olahraga yang bisa menurunkan berat badan kamu. Ah ini sih seru nih teman pro 2. Terakhir yaitu bersepeda. Siapa nih yang suka banget menggunakan sepeda? Aku juga suka sih teman pro 2 bersepeda ya. Banyak orang yang suka bersepeda. Selain menyenangkan, bersepeda juga bisa menurunkan berat badan dengan efektif. Bersepeda juga merupakan olahraga populer ya, yang membantu menurunkan berat badan dan juga meningkatkan kebugaran teman pro 2. Menurut laporan dari BMG Journal, selain bagus untuk menurunkan berat badan nih teman pro 2, bersepeda secara keseluruhan juga bisa meningkatkan kebugaran loh teman pro 2. Bisa meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan risiko penyakit jantung, dan juga karakter dari orang yang tidak bersepeda sama sekali. Ya, bersepeda nggak hanya dilakukan di luar ruangan ya. Kamu juga bisa bersepeda dengan sepeda statis. Kamu juga bisa bersepeda dengan cara untuk berkeliling tempat baru juga. Ya, untuk seru-seruan ya teman pro 2, ini boleh banget. Bersepeda nggak hanya dilakukan di luar ruangan. Kamu juga bisa bersepeda dengan cara menyenangkan. Bersepeda dengan teman-teman kamu, ini sih menyenangkan banget teman pro 2. Dan itu tadi beberapa olahraga yang merupakan contoh olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal teman pro 2. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk jaga pola makan harian kamu, lakukan secara konsisten agar ya kamu juga bisa mendapatkan berat badan ideal ya, sehingga tubuh juga sehat dan juga bugar. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kamu teman pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, gimana kabarnya siang menjelang sore ini? Semoga energi kalian tetap membara ya. Mumpung lagi santai atau ada yang lagi sibuk nih di jam segini, yuk kita rehat sejenak dan chill bareng Tias nih di Top 20 Lokal Indonesia. So, satu jam ke depan nanti bakal Tias isi penuh ya sama deretan lagu-lagu hits Indonesia yang paling sering di request sama teman Pro 2 nih. Siap-siap sing along dan ikuti pergerakan chart kita di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang naik, turun, ataupun baru masuk di chart kita minggu ini? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Minggu ini kita harus dada-dada dulu nih sama Raim Laude lewat lagu Ikro yang resmi out dari chart nih teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, ganti lagunya juga gak kalah asik kok. Nah, ada new entry yang langsung dibuka sama Tiffany Kenanga nih. Penyanyi berbakat yang makin matang dalam bermusik ini baru aja merilis lagu Kata Siapa sebagai bentuk pendewasaan karyanya dan ekspresi terbarunya yang dapat banyak respon positif nih dari para pendengar setianya. Biar gak penasaran, ini dia Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. 20.

di posisi 19 ada new entry kedua kita nih teman bro dua, yaitu band indie Overnight dengan lagu Kita Lewati Berdua. Lagu ini belakangan lagi ramai dipakai buat konten-konten romantis nih teman bro dua. Padahal lagunya udah rilis dari tahun 2024. Emang kita gak pernah tahu ya kapan karya kita bisa hype atau viral nih. So intinya kita jangan pernah berhenti berkarya untuk bisa mendapatkan hasil yang diimpikan ya teman bro dua. Lanjut ke posisi 18, ternyata penyanyi ini masih stay di tempat yang sama. Langsung aja kita dengerin Selena Grace featuring Andy Rianto dengan lagu Sumpah Mati. 18.

teman Pro 2 yang masih konsisten bertahan di posisi 17. Nextnya ada teman seperjuangan nih dengan suara ademnya yang sukses bikin para fansnya kelepek-lepek. Yuk kita dengerin aja, di posisi 16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. 16.

Di posisi 15 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Emang ya penyanyi satu ini tuh paling bisa deh kasih banyak interpretasi dari judul lagu sampai ke liriknya. Puitis banget ya teman Pro 2. Nah nextnya di posisi 14 ada lagu yang dirilis untuk memperingati anniversary ke 30 tahun perjalanan band ini loh teman Pro 2. Ada yang bisa tebak gak nih? Yap, betul banget, ada Shallow on 7 dengan lagunya Sederhana. 4.

Di posisi 13 tadi ada Romaria lewat lagu 24/7 yang melesat naik nih 6 peringkat dari posisi 19 minggu sebelumnya. Romaria sekarang sukses besar ya, mengubah image dari penyanyi cilik jadi musisi remaja yang bertalenta nih teman Pro 2. Kita lanjut ke posisi 12, ada yang naik 1 peringkat dari posisi sebelumnya, yaitu Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. 12.

di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan lagu Gurun Hujan yang berhasil naik satu tingkat nih teman Pro 2. Bicara soal Juicy Lucy, belakangan ini nama mereka tuh lagi ramai banget ya diperbincangkan di media sosial nih. Menyusul polemik batalnya penampilan mereka di Batam gara-gara masalah kendala over bagasi sama pihak promotor nih teman Pro 2. Tapi terlepas dari berbagai tanggapan di timeline atau media sosial ya, semoga aja permasalahan ini bisa cepat selesai dengan baik buat kedua belah pihak. Nah, kalau tadi Juicy Lucy di posisi 11, lanjut ke posisi 10 ada duet asik dari Ariel Noah dan Raisa lewat Senang Dengar Suaramu Lagi. 10.

Posisi 9 ada Gloria Jessica dan Adi Govinda lewat Terbelah Jadi Dua yang harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu sebelumnya. Sedangkan di posisi 8 ada yang naik 6 peringkat dari posisi 14 minggu sebelumnya. Lagu ini emang candu banget sih buat nemenin aktivitas siang menuju sore nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda.

Di posisi 7 ada Naikila dengan My Mind Gue. Warna musik hidup khas Naikila ini benar-benar viral ya di media sosial dan jadi booster semangat banget nih buat di siang hari gini ya teman Pro 2. Dan di posisi 6 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. 6.

tetap semangat ya teman Pro 2 buat apapun segala aktivitas kamu di siang hari ini. Masuk ke jajaran top 5, pergerakan chart kita makin sengit aja nih teman Pro 2. So tadi di posisi 5 ada Lomba Sihir lewat melompat lebih tinggi yang masih bertahan dari minggu sebelumnya. Energi mereka di panggung-panggung festival musik belakangan ini itu benar-benar luar biasa pecah deh teman Pro 2. Nah, nextnya kita di posisi 4 ada Bernadia. Oh ya, kamu udah nonton video live performance Bernadia X Perunggu yang baru rilis September ini belum? Kolaborasi mereka bawain 3 lagu aransemen baru tuh keren banget dan wajib banget kamu tonton. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu Bernadia dengan Rabun Jauh. 4.

Pamungkas, lewat berapa kali kita saling memaafkan yang masih stay di posisi 3. Dan di posisi runner-up alias posisi kedua minggu ini, Adrian Khalif harus rela turun satu peringkat dari posisi jawara bertahan minggu sebelumnya. Kita langsung dengerin yuk Adrian Khalif dengan 2001 kali. 2.

0: spill.
1: Tahan dulu teman Pro 2, sebelum Tia spill siapa yang berhasil jadi jawara minggu ini. Yuk kita kilas balik dulu perjalanan chat dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Di posisi 19 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi 18 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Jalan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi 14 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 13 ada Romaria dengan 24/7. Di posisi 12 ada Ari Lesmana featuring Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 10 ada Senang Dengar Suaramu Lagi by Ariel Noah dan Raisa. Di posisi 9 ada Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 8 ada Akbar Calai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 7 ada Naikelah dengan My Man Gue. Di posisi 6 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 5 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di posisi 2 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. So, untuk posisi pertama minggu ini, congratulations buat Tulus dengan lagunya Teh Hijau yang sukses melesat naik dari posisi runner-up minggu sebelumnya dan merebut tahta jawara Indonesia Top 20 minggu ini. Please give applause for our number one, Tulus Teh Hijau. 1.

tersebut, lagu Teh Hijau dari Tulus tadi menandai usainya perjumpaan Tias dan teman Pro 2 di Indonesia Top 20 minggu ini. Cepet banget ya rasanya waktu berputar kalau kita lagi seru-seruan bareng kayak gini. Buat yang lagu kesayangannya masih tertahan di posisi bawah, tetap semangat, terus aja serbu kolom request dan vote lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia supaya minggu depan bisa naik. Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari awal, baik lewat radio atau streaming di RRI Digital. Dan terima kasih juga buat tim di balik layar, Kiki dan Ati. So, dari Studio Pro 2 RRI Sintang, Tias pamit undur diri, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di Top 20 minggu depan. Bye-bye!

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2. Weekend ini Kiki balik lagi untuk temenin kamu di International Top 20. Thank you buat semua request dan support dari kalian nih teman Pro 2. By the way, chart kita kali ini bergejolak banget nih karena ada 3 lagu baru yang langsung breakthrough masuk jajaran Top 20 kita. Tentunya nanti Kiki juga bakal spill siapa jawara baru kita di minggu ini. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang dan dengerin kita juga lewat aplikasi RRI Digital atau website kita di rri.co.id ya. Sebelum kita bedah chart kita minggu ini, sayangnya kita harus pamitan nih sama 3 lagu hit sebelumnya, yaitu Folded dari Kehlani, Tears dari Sabrina Carpenter, dan Aperture milik Harry Styles yang resmi hengkang dari tangga lagu kita. Tapi tenang aja teman Pro 2, chart kita makin segar nih karena kedatangan musisi baru di posisi 20. Say hello to Jisoo dengan single terbarunya, Click. Setelah sukses besar di dunia acting, Jisoo balik lagi nih menggebrak industri musik dengan nuansa pop yang fresh banget. Number 20.

Mengisi posisi 19 minggu ini ada Jenny lewat lagu Fallen Angel yang juga baru aja masuk sebagai new entry. Keren banget ya teman Pro 2, dua member dari Blackpink langsung mendominasi deretan lagu baru di chart kita kali ini. Langsung aja kita check this out. Number 19.

lanjut di posisi 18. Ada new entry ketiga kita di minggu ini, yaitu Cat's Eye dengan lagu Animal. Girl group yang satu ini ya, benar-benar lagi naik daun nih teman Pro 2. Number 18.

Dari lagu-lagu K-pop, kita bergeser dulu yuk ke lagu Good Reasons dari Gracie Abrams yang sayangnya harus turun nih ke posisi 17. Number 17.

posisi 16 barusan ada Taylor Swift lewat lagu I Knew It, I Knew You. Pengaruh Mbak Taylor emang gak usah diragukan lagi ya teman Pro 2. Lagunya tetap stabil nih, bertengger di chart internasional kita. Next, di posisi 15 ada Olivia Dean yang masih menemani kita juga dengan So Easy to Fall in Love. Number 15.

didengar-dengar nih ya teman Pro2, lagu Olivia Dean barusan kayaknya cocok banget deh buat kalian yang mau kirim-kirim kode atau bahkan nyatain cinta langsung ke gebetan. Tapi kalau dia masih ragu juga sama perasaan kamu, lagu di posisi berikutnya ini bisa juga kamu pakai teman Pro2 buat lebih nunjukin lagi perasaan kamu ke si doi. Ini dia, di posisi 14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 14.

posisi 13 teman Pro 2 ada BTS lewat lagu Swim yang bisa banget nih temenin waktu bersantai kamu di weekend ini. Nah, kita udah semakin mendekati posisi 10 besar di minggu ini ya teman Pro 2. Dan berikutnya kita dengerin dulu yuk. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Number 12.

posisi 11 datang dari penyanyi muda berbakat Sienna Spiro lewat lagu Die on This Hill. Gak kalah dengan lagu-lagu lainnya, lagu yang ini juga masih bertahan nih selama berminggu-minggu di chart kita. Gak kerasa ya, kita udah halfway through our list di International Top 20 kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita dengerin di posisi 10 ada Blackpink dengan Go. Number 10.

Pink emang jagonya ya kalau bikin lagu yang energi kayak gini, teman Pro 2. Cocok juga nih buat dance biar gerak-gerakin badan dikit sore ini. Nah, gak kalah asik buat ngedance, di posisi 9 ada lagu lainnya dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Number 9.

Okay, kita terus bergerak naik nih ya teman Pro 2. Dan menempati posisi 6 ada lagu lainnya dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang juga masuk dalam nominasi kategori Best Pop untuk MTV Video Music Awards 2026 nih teman Pro 2. Number 6.

Posisi 5 baru aja kita dengerin Hey There I Made You Love Me dari Ariana Grande. Fun fact, lagu ini juga berhasil masuk nominasi VMA 2026, bahkan untuk 6 kategori sekaligus loh teman Pro 2. Nah, beralih ke posisi 4, kita mau dengerin Not Cute Anymore dari Eilid berikut ini. Number 4.

semakin dekat dengan jawara kita di minggu ini ya, teman Pro 2. Dan berikutnya di posisi 3, lagi-lagi kita mau dengerin lagu lainnya dari Bruno Mars dengan I Just Might yang gak kalah mantep. Number 3.

posisi runner-up kita ada Homewrecker dari Somber. Sebelum Kiki spill siapa yang berhasil menempati posisi pertama chart kali ini, kita recap dulu yuk dari posisi 20. Posisi 20 ada Jisoo dengan Click. Posisi 19 ada Jennie dengan Fallen Angel. Posisi 18 ada Cat's Eye dengan Animal. Posisi 17 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Posisi 16 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Posisi 15 Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Posisi 14 ada Risk It All dari Bruno Mars. Posisi 13 ada Swim dari BTS. Posisi 12 ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Posisi 11 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Posisi 10 ditempati oleh Blackpink dengan Go. Posisi 9 ditempati oleh Bruno Mars dengan lagu lainnya Cha Cha Cha. Posisi 8 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Posisi 7 ada Dave featuring Thames dengan Rain Dance. Posisi 6 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Posisi 5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Posisi 4 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Posisi 3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Dan posisi 2 ada Songbird dengan Homewrecker. Dan langsung aja teman Pro 2, please welcome juara kita minggu ini. Ada Madison Beer dengan Bittersweet. Number 1.

wrapped our chart for this week, teman Pro 2. Thank you so much buat kalian yang masih setia stay tune di sore hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 dengan request sebanyak-banyaknya melalui akun-akun media sosial Pro 2 RRI Sintang maupun aplikasi RRI Digital. Shout out to Kak Kiki dan Kak Ati selaku tim musik kita, dan Kiki juga harus pamit dulu dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Have a great weekend and see you next week.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan ada satu lagu dari Nicki ya, dengan Did You Like Her in the Morning, yang hadir di ruang dengar kamu saat ini nih. The light burned too bright. Dan tentunya ya, teman Pro 2, Kiki temani kamu di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2, hingga nantinya jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi teman Pro 2, setelah ini ya, di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, setelah tadi kita udah dengarkan untuk International Top 20 lokal ya, teman Pro 2, setelah ini kita bakal ikuti juga Music Planner barengan sama Pro 2 FM Jakarta nih. Nantinya tentunya akan ada narasumber yang menarik banget ya, teman Pro 2 bakal ngobrol-ngobrol di Pro 2 RRI Jakarta, dan kita bakal ikuti juga nanti akan ada solois Jovetra ya di Music Planner di sore hari ini. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Pro 2, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Alan de Grisandero menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only, Bernadia. Here we go.

0: Rotsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi. Betul.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya ya. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda. Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Joe.
0: Jovetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Jadi
2: agak flu sebenarnya.
1: Memang lagi flu flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Jo, sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi genre
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan ya?
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Mungkin
1: yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh dong. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo
1: gimana
0: bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: singkat, gimana, padat Jo? Aja. Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: udah segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya.
2: Kalau keterusan rasanya ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
2: Dan cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Itu tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Betul. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
2: Makinnya meledak kan.
1: Orangnya mati lampu, iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh.
0: Waduh. Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Ya,
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar enggak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah, ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum gitu, bisa belum dangdut. Gitu.
1: Betul.
0: Bener enggak?
2: Iya, biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya benar. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run
0: gitu. Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu
0: okay.
2: Ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu gitu, intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Oh,
0: untuk seseorang yang menyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak cowok enggak cewek, enggak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja di situ.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada
0: benar. Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga. Mangga Indramayu.
1: Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Oh, okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joni juga gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh kita."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: sering
2: disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya
1: artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapain itu?
2: Ngalamin ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya. Paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah. Dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan. Dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama yang kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project
0: ya. Di...
1: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi
1: bisa.
0: Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Ini
1: kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Pasti kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita ada perkembangan ya, kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
2: Kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
0: Bener gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan.
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregasternya kan gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: yeah,
2: pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Pakai gue. Masih pakai ayah orang akhirnya, bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Hmm. Terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik,
2: kan
0: dari iya.
2: Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay, kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi gila, pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda, kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya. Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jo?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: kayak gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti by poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om.
1: Lumayan lama.
2: Lama banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario G-Klau.
0: Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya.
0: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama.
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana? Akhirnya dia rezeki. Akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita nggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Karena yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih. Itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku?
0: Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Hmm. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya,
0: digital audio
1: session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Nah,
0: paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita. Dulu Om, kalau gue bikin musik, kalau lagi mood, 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu
1: iya,
0: ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi
0: bener,
2: kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Oke, udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wih deh, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Nah,
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kali-kali sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
0: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
0: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Okay. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosaku gitu.
0: Oke teman berdua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya.
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi official, ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga dengan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman, produce satu lagu dari Tulus dengan Mahakarya ya, hadir di ruang dengar kamu di sore ceria kali ini. Tadi kita udah ikuti ya Music Planner barengan sama Produa FM Jakarta tadi ya teman Produa, dan juga selain ini Kiki tentunya masih bakal hadirkan info-info menarik lainnya ke ruang dengar kamu, menemani waktu weekend kamu ya teman Produa. So happy weekend buat kalian yang berada di jalan juga ya, lagi berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan dan ingat untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, oke? Okay? Dan tetap stay tune ya teman-teman Produa barengan sama Kiki di sini.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
0: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke teman Pro 2, masih ditemenin sama Kiki ya di sore ceria kali ini. Dan tentunya kita sekarang bakal update untuk informasi cuaca nih ya teman Pro 2, khususnya untuk Lea Sintang dan sekitarnya nih tentunya. Oke, jadi kalau ini Kiki lihat dari laman website www.bmkg.go.id ya teman Pro 2, kita bicara dari konsentrasi partikulat PM2,5 dulu ya teman Pro 2. Kalau untuk wilayah Sintang ya, per pukul 3 sore tadi, 4 sore ini ya teman Pro 2, per pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, tadi ya, itu berada dalam zona kuning ya teman Pro 2, dengan konsentrasi partikulatnya 77,3 mikrogram per meter kubik ya teman Pro 2. Dan di hari ini sendiri tadi tertinggi ya, ini kita masuk di zona merah di pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi teman Pro 2, yaitu sekitar 245,3 mikrogram per meter kubik ya. Dan ya, per pukul 4 sore tadi juga memang kategori kita masih termasuk tidak sehat ya teman Pro 2. So sekali lagi Kiki ucapkan stay safe, stay healthy buat kalian semua. Jangan lupa tentunya jaga kesehatan kalian ya teman Pro 2, perbanyak istirahat yang cukup, minum air yang cukup, minum vitamin juga, makan makanan yang bergizi juga ya, supaya bisa meningkatkan imun kita.

Kemudian untuk perakiran cuaca sendiri ya teman Pro 2, untuk wilayah sekitar Kabupaten Sintang ya, di Kabupaten Sintang sendiri ya, untuk Kecamatan Sintang, Tempuna, Ketungau, Serawai, Ambalau dan sekitarnya ya teman Pro 2, memang ini hari ini sih memang perakirannya itu udara kabur ya. Kemudian untuk hari esok di beberapa tempat kayak Sungai Tebelian itu diperkirakan akan udara kabur aja ya selama beberapa waktu ke depan. Sementara di daerah lainnya itu diperkirakan akan turun hujan ringan untuk di hari esok ya, di hari Minggu tanggal 11 Oktober. Begitu juga dengan di ini ya teman Pro 2, di wilayah Kecamatan Sintang ya, di wilayah kelurahan atau desa ya, mulai dari Ledang, Kapuas Kanan, Kiri, Akcaya, Rawamambo, Mengkurai, Batu Lalau, Banding Kota, Sungai Ana dan sekitarnya ya teman Pro 2. Hingga Jerora 1 juga ini hari ini memang perakirannya udara kabur. Dan untuk di hari esok memang ada perakiran untuk hujan ringan ya teman Pro 2. Ya sekali lagi kita jaga-jaga aja ya, karena ya dengan adanya hujan ini juga tentunya walaupun mungkin bisa sedikit menurunkan produktivitas kita di luar ya, tapi juga tentunya bisa membantu kita ya dengan sedikit menurunkan kabut asap yang masih kita rasakan ya, datang dan pergi, enggak datang dan pergi sih, memang masih kita rasakan, cuma naik turun ya teman Pro 2, kadang tebal banget, kadang enggak terlalu ya, apalagi setelah hujan. So pokoknya hujan nantinya bisa membawa berkah ya bagi kita ya, bisa membantu sedikit meringankan untuk kabut asap yang masih melanda Sintang dan sekitarnya ini. Oke, kalau untuk lalu lintas sendiri ya teman Prodo, kalau Kiki lihat nih ya di wilayah jalannya Sepengurai ya, khususnya di depan kantor LPPR RI Sintang ini, memang terpantau jalanan ramai lancar ya teman Pro 2. Ya sekali lagi hati-hati di jalan buat kalian semua yang berkendara atau beraktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2. Dan Kiki juga mau informasikan ya buat kalian yang khususnya buat teman-teman Pro 2 yang nantinya akan menaikkan ibadah sholat maghrib ya, azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya di hari ini akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 28 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. So sekitar 5-6 menit lagi nih waktu kalian untuk bisa mempersiapkan diri jelang azan maghrib nantinya ya teman Pro 2. Nanti juga kalian masih tentunya bakal ditemenin sama lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu bakal Kiki hadirkan. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Neo dengan Just Can't Help Myself.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke teman Pro 2, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الغمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang.

orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria.
4: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Rehan Genta dengan Salah Tingkah yang hadir di ruang dengar kamu saat ini, teman Pro 2. Kiki ucapkan juga selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2, khususnya berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selain ini juga bakal Kiki hadirkan kultur kita ya ke ruang dengar kamu, so tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya tentunya, dan kita sekarang udah masuk ke kultur kita di sore ceria kali ini ya. Dan sebelumnya sekali lagi Kiki ucapkan ya selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya tadi untuk teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Sebentar lagi juga udah mau masuk ke jam-jamnya sholat isya ya teman Pro 2 buat kalian yang berada di wilayah Sintang. So ya, yeah, selamat menaikkan ibadah sholat buat kalian semua, dan juga buat kalian yang lagi berkendara ya, atau akan berkendara, akan keluar rumah nantinya, Kiki ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya teman Pro 2, dan juga tentunya selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Okay, dan di kultur kita ya, di sore ceria kali ini nih teman Pro 2, info yang mau Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu nih ya. Ini tentunya dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Ini kita bakal menyelami sisi eksotis nih ya, katanya teman Pro 2, dari Tari Dolalak nih. Mungkin ada yang udah pernah dengar Tari Dolalak, atau mungkin ada yang udah pernah menyaksikan secara langsung ya tariannya seperti apa. Nah, jadi ya teman Pro 2, ini merupakan warisan budaya dari Purworejo yang penuh karisma nih. Nah, kalau kalian pernah lihat penari pakai topi, berkacamata hitam, dengan hentakan rumbai-rumbai pundak yang tegas, nah itu adalah penari dolalak atau tari dolalak ya. Ini merupakan kesenian khas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini tuh udah lama ya teman Pro 2 dikenal sebagai salah satu seni yang paling menarik dari daerah tersebut. Bahkan ya, dikatakan peneliti UGM pernah menilai tarian ini sangat digemari warga setempat dan menyebutnya sebagai primadona tradisional di Purworejo.

Nah, menariknya juga ya teman pro 2, daya tarik dari tarian ini itu datang dari kostumnya juga ya. Jadi enggak hanya dari tariannya, tapi juga dari kostumnya, musiknya, bahkan sampai suasana mistis yang jarang ditemui pada tarian-tarian lain nih. Oke, jadi kita masuk aja langsung ya teman pro 2 membahas tentang tari Dolalak ini. Nah jadi nama Dolalak ini sendiri itu ya dikatakan berasal dari lafal nada Dolala yang dulu dinyanyikan serdadu Belanda di tangsi atau markas tentara. Nah melansir juga dari jurnal Kawistara UGM tahun 2013 ya teman pro 2, warga Purworejo ini dikatakan meniru nyanyian itu sampai akhirnya jadi nama tarian. Tiga santri bersaudara yaitu Rejo Taruno, Duliat dan juga Rono Dimejo ini ikut meniru gerak para serdadu itu. Nah, sejak saat itu Dolalak ini menjadi hiburan rakyat yang digemari. Nah, jadi selain dari nama dan gerakannya nih ya, teman pro 2, kostumnya pun meniru seragam tentara Belanda di kala itu. Kalau berdasarkan catatan masih dari Kawistara tadi ya, penari ini memakai baju dengan lengan panjang berpangkat di bahu, kemudian pakai topi pet, celana pendek, kaos kaki panjang, selendang, dan kacamata hitam sebagai tambahannya. Melansir juga dari laman Desa Karandegan Bayan, perpaduan budaya barat dan timur ini disebut akulturasi. Penari yang berjumlah 8 hingga 12 orang ini bergerak serempak dalam barisan mirip parade militer lengkap dengan unsur dansa dan pencak silat Jawa. Menarik ya teman pro 2. Nah kini warna dasarnya itu tetap hitam tapi udah mulai dipadukan dengan motif kuning, merah muda, hijau kalau menurut dari Jurnal Ketahanan Nasional di tahun 2022. Oke, jadi info yang menarik satu ini nih ya teman pro 2, tentunya layak banget kita bahas ya di kultur kita di sore ceria kali ini nih teman pro 2. Dan tentunya Kiki masih bakal hadirkan info lengkapnya ya ke ruang dengar kamu, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Oke, teman Prodo, Kiki masih temani kamu ya di kultur kita di sore menjelang malam hari ini nih, teman Prodo ya. Tadi masih membahas tentang menyelami sisi eksotis dari tari dolalak ya. Ini warisan budaya Purworejo yang penuh karisma. Kemudian teman Pro 2 ada yang namanya trends ya. Ini sisi mistisnya yang unik nih. Nah, jadi teman Pro 2, sisi eksotis dari dolalak yang paling terasa ya dikatakan adalah saat menjelang puncak pertunjukan. Jadi sebagian penari itu tampak tidak sadar nih ya dan bergerak di luar kendali. Nah, kondisi ini kerap disebut ndadi, mendem atau trends. Correct me if I'm wrong ya teman Pro 2. Nah, kalau dalam catatan dari beberapa jurnal ya, ada yang menjelaskan bahwa kondisi ini dipercaya sebagai masuknya roh halus ke tubuh penari. Tarian ini pun dinilai memiliki unsur mistis yang kental. Nah, musik seringkali jadi pemicunya nih. Jadi ritme rebana yang dimainkan dari tempo sedang hingga cepat yang menghentak sehingga bisa memancing penari mendem ya. Nah, pada situasi tersebut orang yang dadi ini cenderung melakukan hal yang sulit masuk di akal manusia, kayak makan beling, makan bunga mawar, dan lain-lain. Kacamata hitam ini juga punya cerita ya yang digunakan oleh para penari. Jadi kacamata ini diyakini menghindari kontak mata langsung yang bisa mengundang gangguan gaib, dan juga pawang disiapkan untuk menjaga para penari.

Nah, kemudian kita bicara tentang upaya pelestarian dolalak ini ya. Jadi pada awalnya dolalak itu dikatakan hanya dilakukan ya atau ditarikan oleh laki-laki dewasa aja nih teman pro 2. Jadi berdasarkan jurnal Ketahanan Nasional ya tahun 2022, perempuan itu mulai ikut menari sekitar tahun 1970-an ya teman pro 2, itu ketika pemerintah daerah mau mengangkat kesenian lokal sebagai daya tarik wisata. Jadi kini hampir semua kelompok dolalak di Purworejo itu memakai penari perempuan yang kisaran umurnya itu belasan tahun. Nah, gerakannya juga memadukan ketegasan baris berbaris, kelembutan penari, dan juga tentunya gerakan yang menggetarkan bahu ya. Kalistara juga mencatat nih teman pro 2, tanpa perempuan kesenian tradisi itu terasa bagai sayur kurang garam atau hambar gitu. Edeh. Nah, meskipun populer ya, dolalak ini juga ternyata punya tantangan nih teman pro 2. Kalau banyak kelompok itu kekurangan penari ya, karena remaja-remaja itu mulai merantau ke kota, sedangkan minat anak muda untuk belajar juga masih rendah. Kemudian dana pelestarian tarian ini dari pemerintah juga dikatakan masih terbatas nih teman pro 2 ya. Jadi dolalak ini juga pernah mewakili Jawa Tengah di Festival Kesenian Tradisional Negara Asia dan Pasifik di Taiwan ya di tahun 2011. Keren banget. Dan kabar baiknya ya, upaya menjaga dolalak ini juga terus berjalan nih teman pro 2. Jurnal yang sama juga mencatat ada 116 kelompok tari ya di seluruh kecamatan Purworejo. Sajiannya juga dipadatkan menjadi tarian singkat, bahkan untuk penyambutan

tamu hanya 12 menit aja. Peneliti pun mengusulkan dua lalak ini masuk ke ekstrakurikuler sekolah ya, agar generasi muda juga bisa ikut menari dan menjaga warisan ini.

di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Iya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya. Lezat.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Tadi di hari ini dalam sejarah ya. Kok hari ini dalam sejarah kultur kita ya, teman Pro 2. Aduh, agak gemabuk nih. Oke, jadi ya teman Pro 2 tadi di kultur kita ya, teman Pro 2, kita udah membahas tentang menyelami sisi eksotis dari Tari Dolalek ya. Ini warisan budaya Purworejo yang penuh karisma. Sekali lagi kutip infonya tadi dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Oke, teman Pro 2. Dan itu dia ya infonya di kultur kita. Selain ini juga Kiki tentunya masih bakal temani kamu ya teman Pro 2 dengan 3 info terkini di Info Pro 2 ya nantinya, sebelum nanti kita bakal ikuti dan dengarkan ya MLC lokal nih dari Pro 2 dari RRI Sintang tentunya. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu, setelah lagu dari Meghan Trainor dengan Made You Look.

0: tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kehadirkan 3 info terkini di Info Pro
1: 2. Info Pro
0: 2. Info pertama datang dari laman website kita di rri.co.id ya. Film horor Adorn Mummy yang dibintangi Jessica Chastain meraup 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 64,4 miliar rupiah dari pemutaran pratayang. Film produksi Universal dan Blumhouse Atomic Monster tersebut diperkirakan melanjutkan tren positif genre horror di box office pada 2026. Adorn Mummy diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan sebesar 22 juta hingga 28 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 393,6 miliar hingga 500,9 miliar rupiah pada akhir pekan ini. Sejumlah prediksi bahkan memperkirakan pendapatannya dapat mencapai 35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 626,1 miliar rupiah dilansir dari Variety pada Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya mengutip dari laman VOA.id. Sebuah pertunjukan musik menarik tengah disiapkan oleh musisi senior tanah air mengangkat karya-karya legendaris Twilight Orchestra Presents The Beatles and Queen siap memanjakan para penikmat musik tanah air. Memasuki fase akhir menuju hari pertunjukan, tiket konser tercatat telah terjual habis dalam waktu kurang dari 1 jam sejak penjualan resmi dibuka. Ini menjadi penanda kuat atas tingginya apresiasi dan ekspektasi terhadap pertunjukan yang mempertemukan karya-karya monumental The Beatles dan Queen dengan kekuatan interpretasi musikal Twilight Orchestra.
1: Info Pro 2.
0: Masih mengutip dari laman VOA.id, info yang terakhir datang dari Portura yang hadir sebagai entitas baru yang mencuri perhatian dengan DNA Music Rock Alternative. Mereka merilis EP debut sebagai band dengan tajuk Frames pada 9 Oktober 2026. Setahun terbentuk, kehadiran mereka sudah menyedot perhatian para pecinta musik. Bermula dari satu proyek jangka pendek berbentuk live performance, spirit mereka berlanjut ke karya orisinal. Koneksi antara para personel yang terdiri dari Iga Masardi, Fatia Izati, Jean-Paul Patton, Enrico Octaviano, dan Bilal Indrajaya ini membawa mereka pada kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi grup musik secara utuh.
1: Info Pro 2.
0: So itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya kedua info tadi dikutip dari laman website kita di rr.co.id dan juga voi.id. Selain ini juga teman Pro 2 kita bakal dengarkan ya MLC lokal ya barengan sama kita Pro 2 RRI Sintang. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina,
1: dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini, sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay, ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang...
3: Band yang besar mungkin.
2: Band gitu. Yang besar ya. Atau apa, menjadi band... sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama...
1: Iya, personil ini? Kita belum kenalan ya. Kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu dari deh.
2: Vokalis vokal.
0: Dulu.
2: Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal atau Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Selain vokalis ada di sebelahnya ada keyboard, ada Bang Yoel. Kenalan dulu, Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel, biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke. Okay, ada di keyboard ya Bang L,
1: Bang
0: panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh. Namanya siapa?
5: Drummer keren. Oke, okay, nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke. Okay. Nah, ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di
2: ya,
0: sini.
2: Senior.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, oh, gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi di sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan enggak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang ya.
0: Betul.
2: Jadi dia ini bukan edisional kita tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-mm. Ada juga Bang Irwan, ada juga Bang Cici.
0: Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, betul, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band, itu tuh di 2004. Nah, tapi kita sering ngejek jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki?
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemen instrumen apa aransemennya itu menurut saya sih jarang ya. Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran, itu ya, gitu beda ya, agama beda ya. Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman
0: Di pembuka aja ya. Oke deh, selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih biasanya enak nih untuk lagu ini nih kita kulik, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan nih arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris. Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya, nah itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
1: Oke, Rido ya, silakan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya, gak satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Masif gitu. Terus Rido sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Masif tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di RRI Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy, seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita ngejem yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah. Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa Wah, nih, dong, Bang kenapa Rido?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Pencocokan. Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngeband.
1: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan, Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa.

0: Nolak Jaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
0: Itu tuh ya.
1: Ini ternyata sedalam ini ya, sedalam ini tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki, langsung aja ya Ki ya.
2: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Ned, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar.

0: Gitu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
1: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
0: Iya sudah, di RRI Fest.
1: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
2: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Ini. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
0: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
2: Oke, ke Bang Dian.
0: Bang Dian itu official.
1: Official ya. Oke.
2: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
0: Atau? Instagramnya DBY_official.
1: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, yeah. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
0: Iya. Yeah. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
1: Oke. Nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju oke gas gitu. Benar nggak? Kalau untuk promo nih Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
0: Kalau untuk promo sih kita belum ya. Bang Ridho ya, belum melakukan karena kita juga kan masih baru ya, jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan, ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
1: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
0: Ada cita-cita sih mau bikin lagu karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Ridho kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
1: Oke.
0: Okay. Zaki juga udah cuman dia belum rilis ya.
1: Oke, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya?
0: Semoga.
1: Oke.
2: Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
1: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya, dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya. Katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
1: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
2: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
1: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
2: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya. Dengan yeah. Judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12 Putri Iklan nih. Wah.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Oke, itu tadi ya pemirsa RRNet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya. 2009 apa? 2011 gitu ya.
1: Oke. Dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan. Jadi kita coba ulik juga.
1: Oke. Nah, gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki. Tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy ini ke depannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
3: Bang Roni.
4: Oke. Okay. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow, amin. Luar biasa, amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya, silakan.
3: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
3: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
5: Dari saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: Tunggu album ya. Kita tunggu aja
1: kita
0: ya
1: tunggu
0: pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, okay. Semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, enggak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, okay, baik Kiki. Kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, dia hadir di sini kembali menyapa kamu nih teman Pro 2 ya, dan akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. So teman Pro 2, gimana kabarnya nih di malam minggu ya, minggu kedua di bulan Oktober ya kalau gak salah nih, atau masih minggu pertama ya ini ya, minggu kedua ya untuk hari Sabtu nya ya teman Pro 2. Dan gimana nih malam minggunya, udah ada plan nih mau pergi sama gebetan atau pergi sama keluarga nih keluar ya kan? But semoga aja ya dilancarkan untuk perjalanannya nih teman Pro 2, dan hati-hati di jalan buat kamu yang lagi berkendara di luaran sana, dan jangan lupa juga untuk patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. So teman Pro 2, sebagai pembuka kebersamaan kita ya di Jaga Malam kali ini, Tias akan hadirkan untuk akselerasi kreatif musik dari musisi Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan judul lagunya yaitu Papa Mama Pung Pasang nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, lagu terbaru dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu dengan judul Papa Mama Pung Pasang ini adalah sebuah perayaan multidimensional ya, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Nah, di balik melodinya yang mengalun terbunyi, maksudku tersembunyi ya, kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini nih teman Pro 2. Lebih jauh lagi ya, lagu ini juga berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan cukup maksimal nih teman Pro 2. Nah, ini menunjukkan ya bagaimana karya musik personal itu dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan nih teman Pro 2. So, seperti apa lagunya nih teman Pro 2 ya? Nanti aku akan putarkan lagunya untuk kamu ya, untuk menemani kamu di malam hari ini, di malam minggu ya kan. Lagu ini juga bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga video klipnya ada di YouTube ya teman Pro 2. Dan nantinya juga akan hadir untuk feature ya di malam hari ini teman Pro 2, yaitu produk unggulan daerah yaitu Albuneo. So, tanpa berlama-lama teman Pro 2, langsung aja aku putarkan Papa Mama Pung Pasang by Willy Sopacua dan Kai Hulu.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM. Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebuah inovasi baru telah muncul sebagai produk unggulan daerah, Albunio. Albumin dalam bentuk kapsul serbuk diproduksi oleh PT Semesta Sintang Lestari. Produk ini bukan cuma menjadi gebrakan dalam industri lokal, tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan yang signifikan. Albunio diproduksi dari bahan baku utama ikan toman atau ikan gabus. Mila Venia Pusparini, apoteker penanggung jawab di PT Semesta Sintang Lestari, menjelaskan bahwa ikan toman atau ikan gabus dipilih karena kaya akan manfaat kesehatan, terutama dalam mempercepat penyembuhan luka.
2: Kalau ikan cana itu sebenarnya ikan gabus, banyak jenisnya sebenarnya cana. Jadi ada cana striata, cana micropeltes. Nah, kalau yang cana striata itu gabus, kalau yang cana micropeltes itu toman. Nah, kita yang sekarang kita pakai ini sebenarnya lebih banyak itu sebenarnya toman. Cuman pada saat proses produksi nanti kita akan menggabungkan dari ikan gabus dan juga ikan toman sesuai dengan apa yang udah dibudidayakan di masyarakat dan juga apa yang tersedia kan di pasar sekarang. Kalau ini nama produknya Albunio. Jadi Albunio itu sebenarnya singkatan dari Albumin Borneo. Jadi fungsi sendiri dari produk ini itu sebenarnya untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Itu fungsi utamanya, tapi fungsi lainnya itu adalah untuk sebagai imunomodulator itu buat meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau ini sebenarnya kita merancangkan produksi itu di satu bulan satu kali produksi. Jadi di satu bulan produksi itu buat rencana planning ke depannya ketika sudah tempat ini sudah ready untuk bisa melaksanakan produksi, itu kita di satu bulan di 200 kilo ikan. Jadi jadinya kurang lebih ada sekitar 400-600 botol per bulan untuk yang kita produksi albuminnya. Kalau Albunio ini sebenarnya mulai pasti produksinya itu sebenarnya belum ada. Kalau yang 2 tahun berjalan belakang ini adalah proses riset sebenarnya. Riset dan juga proses untuk prototipe bikin produknya gitu. Jadi produksinya pun masih skala yang kecil, masih yang kayak per bulan 30 kilo. Tahapannya itu sebenarnya kan kita ada spesifikasi dari bahan bakunya sendiri ya. Jadi ikan yang kita terima itu kalau di ikan toman adalah di angka 2-3 kilo, kalau di ikan gabus itu 500-700 gram. Jadi dari ikan yang datang ke kita itu kita coba, kita masuk ke tahap pertama itu namanya ikejiming. Jadi kayak proses pembunuhan ikan sampai dengan pembersihan ikannya. Nah, proses ikejime sendiri ini sebenarnya unik ya kak. Itu sebuah teknik dari Jepang yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan kandungan yang ada di dalam ikan tersebut gitu. Dalam konteks ini yang mau kita coba pertahankan kan sebenarnya kandungan albumin atau kandungan proteinnya gitu ya. Jadi untuk kita membuat si albuminnya itu bisa ada di dalam ikan itu, jadi kita pertama kita harus rileksin dulu ikannya, jadi nggak ada stres. Jadi kita kondisikan rileks ikan itu dengan cara taruh di es air yang udah dikasih sama es, jadi dia merasa dirinya tuh tenang. Jadi di dalam es sudah dia tenang kurang lebih 10 menit baru kita lakukan proses ikejimenya. Nah, ikejimenya itu sendiri langsung menusuk pada bagian otak ikan, jadi kayak dia langsung mati. Terus habis itu kita matikan sistem saraf belakangnya itu dengan apa ya, kayak memasukkan kawat gitu, semacam kawat di belakang sumsum tulangnya agar mengurangi pergerakan dia. Jadi kan dia kalau misalnya sudah ditusuk kepala pun biasanya dia masih ada refleks pergerakannya kan ya. Nah, jadi proses ikejime yang pertama kali. Jadi proses ikejime dari situ dibersihkan, dilepasin kulitnya juga dan dipotong-potong. Dari habis proses ikejime kita langsung ke kita masuk ke proses yang namanya ekstraksi albuminnya. Jadi untuk memisahkan si albumin sama kandungan-kandungan yang lain. Nah, kita masih pakai

0: proses pengeringan kan ya, dan dia bikin jadi nggak halus kalau ada tulangnya. Jadi kita pisahkan dan tulangnya pun kita jadiin untuk kalsium di sebelah sini. Jadi kita bikinin dari tulang ikan juga gitu. Proses pengeringan tadi, dua produk tadi ya, ada daging ikan sama albumin cair dikeringkan jadi albumin kering sama tepung protein kita sebutannya. Nah, dua produk ini yang sebenarnya dimixing untuk jadi kapsul albumin. Jadi kapsul albumin ini jadi isinya sebenarnya organik banget. Jadi isinya itu semuanya dari satu ikan itu kan ya. Ya daging ikan dan juga ada albuminnya.
1: Bahan baku Albuneo diperoleh dari pedagang ikan di pasar tradisional dan juga dari pembudidaya ikan toman dan ikan gabus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perikanan atau Porsikan Kabupaten Sintang. Hal ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memastikan kualitas bahan baku yang berkualitas tinggi. PT Semesta Sintang Lestari yang didirikan sejak tahun 2022 mendapatkan dukungan signifikan dari pemerintah Kabupaten Sintang dan Asosiasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan industri lokal yang berkelanjutan dan inovatif.
0: Kalau sekarang kan sebenarnya kita masih dalam proses untuk perizinan CPOTB ya, jadi perizinan BPOM tradisionalnya. Nah, untuk sekarang kita belum bisa memproduksi atau belum bisa memasarkan secara luas, baik itu di apotek, baik itu ke rumah sakit, itu kita belum bisa. Jadi pada tahapan ini itu kita masuknya ke tahapan prototype sih sebenarnya. Kalaupun misalnya ada yang membutuhkan albumin, kita bisa, tapi by request gitu. Dan untuk prosedur yang kita tetapkan dalam pengeluaran produk ini juga harus hati-hati, karena kita harus lihat lagi kualitasnya bagus atau enggak, terus aman atau tidak, tercemar atau tidak.
1: Meskipun masih dalam proses pengurusan berbagai perizinan seperti izin dari Badan POM, sertifikasi halal dan SNI, PT Semesta Sintang Lestari telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan Albuneo memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk dipasarkan secara luas. Selain menghasilkan Albuneo, PT Semesta Sintang Lestari juga menerapkan konsep zero waste dengan menggunakan sisa ikan toman atau ikan gabus untuk membuat produk turunan seperti biskuit olahan ikan atau bisco, kemudian tepung protein, minyak ikan, gelatin, tepung kalsium, dan pupuk organik. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan maksimal sumber daya lokal.
0: Ikan toman itu ikan yang unik ya. Jadi selain ikan gabus tadi, ada ikan toman yang dia itu punya kandungan omega-369 yang lebih tinggi lah istilahnya daripada ikan gabus. Jadi omega-369 sendiri itu sebenarnya banyak fungsinya ya, buat memelihara kesehatan, baik itu kesehatan jantung seperti kolesterol dan juga kesehatan tulang juga. Omega-369 sendiri ini yang kita juga manfaatin buat disco, buat perkembangan otak pada anak.
1: Mila Venia berharap bahwa Albuneo dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas dan dapat terus dikembangkan untuk mencapai pasar nasional.
0: Sebenarnya harapan kita adalah, karena ini produk lokal ya, fungsi kita untuk bisa mengembangkan produk lokal itu adalah agar masyarakat di Sintang juga bisa merasakan gitu ya, terutama. Jadi alangkah baiknya ketika produk ini bisa didukung oleh banyak pihak dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, khususnya di Sintang sendiri.
1: Dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, PT Semesta Sintang Lestari siap untuk memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian lokal di Kabupaten Sintang. Albuneo tidak hanya menjadi bukti keunggulan produk lokal, tetapi juga merupakan simbol dari potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sintang dalam menghasilkan inovasi dan memperkuat ekonomi daerah melalui produksi kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Demikian feature produk unggulan daerah Albuneo. Saya Widya, sampai jumpa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Well okay, teman Pro 2, tadi sudah diputarkan ya untuk lagu Papa Mama Pung Pasang ya dari Akselerasi Kreatif Musik nih teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk di Tale of Something nih teman Pro 2. Dan kita di malam minggu nih pembahasannya yang ringan-ringan aja ya, ada musik nih temanya di sini ya teman Pro 2. So teman Pro 2, ini ada info tentang Yura Yunita dan It Gitaf yang rilis lagu berjudul Mendung dan ada pesan di baliknya nih. So di sini infonya dikutip dari laman rri.co.id ya, Yura Yunita dan It Gitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026 nih. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup nih teman Pro 2. Jadi melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung. Ia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Pesan tersebut menggambarkan kesedihan ya sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Dan kolaborasi Mendung ini mempertemukan Yura Yunita dan It Gitaf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal, dan melalui lagu ini pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan tersebut juga membuat tema mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari nih teman Pro 2. Selain itu juga penggunaan kata mendung menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun kondisi tersebut dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani. Nantinya kita akan bahas lebih lanjutnya teman Pro 2 tentang Yura Yunita dan It Gitaf yang rilis lagu berjudul Mendung dan pesan dibaliknya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, melanjutkan dari info yang tadi ya, tentang Yura Yunita dan It Getaf yang rilis lagu berjudul Mendung. Ada pesan di baliknya nih, teman Pro 2. So ya, teman Pro 2, kolaborasi antara Yura Yunita dan It Getaf ini menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia. Lagu berjudul Mendung juga menjadi karya bersama yang membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan, dan lagu Mendung kini dapat didengarkan melalui berbagai layanan streaming musik digital. Pendengar juga dapat menikmati kolaborasi keduanya melalui platform musik pilihannya nih, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu tadi ya infonya tentang Yura Yunita dan It Getaf yang rilis lagu berjudul Mendung dan pesan dibaliknya. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id. So teman Pro 2, ya berhubung kita udah di penghujung Tell of Something dan nantinya akan hadir untuk Lapor Pro 2 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Bu RT, lihat itu. Air di Paris sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Ah.
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi resikonya.

Well, okay, teman Pro 2, kita udah masuk di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, di Jaga Malam atau di Lapor Pro 2 malam ini ya, teman Pro 2, kita mau bahas-bahas sedikit nih tentang tanggal kembar ya di hari ini, hari Sabtu ya, di tanggal 10 Oktober. Kira-kira kamu udah cekot apa aja nih, teman Pro 2 ya? Boleh dong langsung sharing-sharing ya sama kita di Jaga Malam kali ini ya di Instagramnya Pro 2 @Pro2RRI Sintang ya, ataupun bisa ke WhatsApp kita di 0851-6877-6989 nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kalau di sini ya aku lihat dari teman-teman Pro 2 yang udah joinan, katanya ada yang bilang enggak cekot apa-apa nih Kak, lagi berhemat. Oke. Request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, nanti aku akan putarkan lagu itu ya teman Pro 2. Dan berikutnya di sini ada juga dari Iran kita nih yang katanya langsung request aja nih ya Kak, sedikit lebih lama dari Pice Kota. Tapi sayangnya lagu itu belum ada nih di bank lagu kita ya, tapi jangan khawatir, kita akan putarkan lagu Pice Kota yang lainnya nih teman Pro 2. Di sini ada yang bilang juga katanya hari ini kebetulan kosong, request lagunya Pice Kota sedikit lebih lama ya, sama ya kayak yang tadi, tapi nanti aku akan putarkan lagu Pice Kota yang lainnya nih teman Pro 2. Dan kalau aku sendiri nih teman Pro 2, udah lumayan banyak cekotnya tadi, walaupun gak di jam 00:00 gitu ya, but it's okay, seenggaknya ada lah diskonnya. Lumayan gitu kan di tanggal kembar ini teman Pro 2, gratis ongkir tuh jadi hal yang cukup membantu gitu ya. Apalagi kalau udah langganan kayak subscribe-nya gitu tuh, aduh itu yang kadang bikin kalap tuh teman Pro 2, bahaya. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi ya, aku akan putarkan aja nih lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat kamu yang mau request juga dan sharing-sharing juga nih tentang tanggal kembar di hari ini ya, udah apa aja nih yang kamu cekot ya kan teman Pro 2, bisa langsung aja ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Kompro 2, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, home pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan home pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi home pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 tadi sudah diputarkan ya beberapa buah lagu yang di request sama teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa dan juga lagunya Pince Kota nih teman Pro 2. Plus tadi ada juga requestan ya untuk Hurricane dari Anson Zebra. Dan ada juga yang request lagunya Taylor Swift dengan Back to December nih teman Pro 2. Walaupun belum Desember, masih Oktober, but it's okay ya teman Pro 2. Nanti Desember kita putarin lagi ya, oke? Dan teman Pro 2 ya, karena kita udah di penghujung lapor Pro 2, nantinya akan hadir untuk cerita penutup hari ya di malam hari ini di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2, kita udah masuk di cerita penutup malam nih, atau cerita penutup hari nih, teman Mampro 2. Ya, di sini gimana nih malam minggunya nih, teman Mampro 2? Ada yang habis jalan-jalan ramaian sama teman-temannya, atau ada yang baru balik nih, habis ketemu sama orang yang spesial ya malam minggu ya kan? Atau kamu nih termasuk yang dari tadi sore tuh cuman mundar-mandir dari kamar ke dapur, atau enggak ke ruang TV atau menikmati waktu sendirian aja nih di kamar nih, teman Pro 2. So, teman Pro 2 ya, di cerita penutup hari di malam hari ini, tapi kita adalah malam minggu yang tenang tanpa harus kemana-mana. Pasti teman Pro 2 ada yang pernah ngerasain gak sih rasa aneh pas malam minggu? Karena kadang ada rasa sepi yang tiba-tiba nyelekit, atau malah rasa lelah ya yang numpuk setelah seharian beraktivitas di luar. So, teman Pro 2, apapun yang lagi kamu rasain malam ini, mau itu gembira atau agak hampa, tenang aja, kamu gak sendirian. Di malam hari ini aku akan hadirkan lagu-lagu ya untuk temani malam minggu kamu nih di Jaga Malam kali ini.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari ya, teman bro 2. Dan melanjutkan yang tadi, pernah gak sih kita kayak merasa kurang atau FOMO ya, cuma gara-gara ngelihat postingan orang lain yang malam minggunya tuh kelihatan seru banget. Ya padahal ya gak ada aturan yang bilang kalau malam minggu itu harus selalu ramai dan juga jalan-jalan keluar nih. Bisa aja rebahan di kamar yang bersih gitu ya, dengerin kita yang lagi siaran malam ini gitu kan. Atau sekedar rebah-rebahan gitu ya, teman pro 2, yang tanpa perlu mikirin kerjaan dan tugas nih. Itu juga jadi bentuk perayaan weekend yang cukup mewah ya. Dan buat kamu nih teman pro 2 yang habis berpergian malam ini ya, terima kasih udah mau keluar dan melangkah meskipun mungkin tenaga kamu itu udah mepet banget gitu ya. Nah malam minggu itu hadir bukan buat kita jadi ngerasa kesepian nih, tapi buat ngingetin kalau tubuh dan pikiranmu juga butuh jeda sebelum minggu yang baru dimulai lagi. Jadi lepaskan semua gengsi dan kekhawatiranmu malam ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, sampai juga nih kita di penghujung cerita penutup hari. Dan aku mau ucapin terima kasih ya sudah menemani di udara Pro 2 malam ini. Apapun warna malam minggu kamu kali ini ya teman Pro 2, apresiasi buat dirimu sendiri yang sudah bertahan melewati minggu yang panjang. Sekarang waktunya kamu matikan lampu kamarmu, letakkan ponsel di samping tempat tidurmu, dan biarkan matamu beristirahat dengan tenang. Enggak usah mikirin besok dulu, malam ini milik kamu sepenuhnya. Dan teman Pro 2 ya, selamat tidur. Sampai jumpa besok di hari Minggu yang lebih cerah ya. Dan nantinya aku akan hadirkan untuk lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu hingga jelang tutup siaran.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: Just wanna wake up and realize everything's gonna be okay. I don't know how else to say it. I don't wanna go through that, boy. I don't wanna be sad, I don't wanna be sad, I don't wanna be sad anymore.
1: Did you guys like it?
2: Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dari jalan Yesaya Fangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Waspada, selamat pagi Tonga Pro 2 and welcome back. Kembali barengan Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu di Waspada kali ini. Pagi-pagi weekend ya, siapa nih yang udah morning person? Mungkin dari balik sholat tadi masih melek Tonga Pro 2. Nah, sambil juga dengerin Monica. Atau mungkin buat kamu-kamu yang lagi dalam perjalanan subuh ini Tonga Pro 2, tetap hati-hati dalam berkendara. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat dan sehat selalu. Dan moga-moga kondisi cuaca kita pada pagi hari ini sampai sepanjang hari bisa cerah-cerah aja Tonga Pro 2, supaya kabut asapnya juga kembali menipis begitu. Untuk rangkaian acara banyak banget Tonga Pro 2, mulai dari jazz musik sampai nanti Anda jelajah weekend, aku nemani kamu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu-lagu pada kesempatan jazz musik kali ini. Stay healthy, be safe juga teman Pro 2 untuk semuanya. Dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman perdoa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." Dan tahukah teman-teman yang berbahagia bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditunjukkan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melaksanakan dosa atau ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, bahkan ketika kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita telah melaksanakan amal baik, menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal seorang selesai melaksanakan salat, maka dia dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali, ataukah seorang setelah selesai dia bermajelis, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kafaratul majelis. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa setiap penyakit ya selalu ada obatnya, dan penyakit ketika kita berbuat maksiat atau bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kami mengajak kepada teman-teman Pro 2 untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal baik kita seluruhnya dan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan semoga teman-teman senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan amal-amal baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki. Selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat. Filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: Hai Top Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Di sepeda edisi CR 11 Oktober 2026, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2 Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Sophia Kasih juga akan kembali dijadwalkan menjalani aktivitas bersama grup mulai pekan pertama Januari 2027. Ia sebelumnya menghentikan sementara kegiatan promosi untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Menurut Antara di Sitat Sabtu 10 Oktober yang mengutip Sumpi, bahwa teman Pro 2 Sophia belum akan bergabung dalam The Wheel World Tour di Amerika Utara maupun kegiatan promosi Kasih hingga akhir 2026.
1: Info Pro 2.
0: Next Top Pro 2, ada film dokumenter Celukan Bawang mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Disutradarai oleh Rai Astrawan, film berdurasi 25 menit ini menyoroti hubungan warga dengan laut, perubahan sosial ekologi, serta posisi Celukan Bawang dalam memenuhi kebutuhan energi Bali. Ditemui dalam peluncuran dan diskusi film tersebut di Denpasar pada Sabtu, Rai mengatakan bahwa film tersebut berangkat dari kegelisahannya terhadap minimnya perhatian terhadap Celukan Bawang maupun wilayah itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi di masyarakat Bali. Dan Celukan Bawang merupakan desa pesisir yang terletak di Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng di Bali.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, last but not least, kali ini anggota grup K-pop Aespa Giselle mengalami masalah kesehatan di tengah pertunjukan konser di Seattle, Amerika. Dan dilaporkan Top Pro 2 bahwa Giselle saat konser Aespa di Seattle Jumat 9 Oktober tiba-tiba meninggalkan panggung di tengah pertunjukan karena kondisi kesehatannya. Menanggapi kejadian tersebut, SM Entertainment menyampaikan bahwa Giselle tidak dapat melanjutkan penampilannya dalam berpartisipasi dalam sisa rangkaian acara tour di Seattle, termasuk di sesi High Bye and Send Off. Giselle sebelumnya mengalami gejala flu yang telah mendapatkan pemeriksaan setelah perawatan medis. Setelah kondisinya membaik, ia memutuskan untuk tetap tampil di panggung sesuai jadwal, namun kondisinya memburuk secara signifikan setelah penampilan pembuka.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2, demikian 3 info terkini di Info Pro 2. Dan setelah ini Monica kembali akan menghibur kamu di rangkaian acara menarik, tepatnya di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Dan tentunya kita masih di segmennya viral moment ya. Pada kesempatan kali ini aku pengen spill satu info mungkin yang juga sangat viral teman produk di sosial media. Karena tahu ya teman produk sekarang tuh kan dikit-dikit viral, dikit-dikit bisa langsung banyak gitu yang memperhatikan. Kali ini teman produk kita kutip dari di Instagram, di mana ada sebuah info yang katanya nih teman produe, kalau kita bersosial media tuh emang hati-hati dalam bermedia sosial ya, ngetik segala macam, karena efeknya tuh bisa jangka panjang juga gitu. Nah, aku juga sebenarnya banyak sih hal-hal yang positif kalau aku lihat gitu tahun Pro 2. Apalagi salah satu info kali ini ya, itu adalah tiga bocah dari anak kampung sini atau Akamsi ya kalau kata orang, berhasil menembus terjalnya Gunung Rinjani tanpa menggunakan peralatan pendakian seperti pendaki pada umumnya. Dan gak hanya itu, ketiganya juga terlihat memikul sejumlah sampah saat berada di kawasan gunung. Dan Gunung Rinjani sendiri memiliki ketinggian 3.726 mdpl dengan medan pendakian terdiri dari jalur menanjak hingga bagian yang curam menuju puncak. Bahkan tahun produe, sejumlah bagian jalur dilengkapi railing, tali, dan struktur pengaman untuk membantu pendaki melewati medan tertentu. Nah, kalau kamu nih gimana tahun produe? Apakah terkesima kayak keren banget atau lebih kepada wah kenapa nggak pakai peralatan gitu ya? Jadi ini banyak sekali tahun produe yang komen, salah satunya mungkin dari Hadi Hai Ildis. Tahu kan kenapa nggak pernah hilang, nggak pernah dievakuasi ya, karena ini mereka yang ngebersihin mereka yang juga yang ngejaga. Akamsi ya tahun produe. Terus tempat main nih biasalah, demit juga nggak dah kenal. Gimana tau produ, apakah kamu kalau misalnya muncak-muncak gitu sering gak sih dengerin hal-hal yang katanya horor? Jadi boleh banget nih kalau misalnya ada cerita-cerita menarik juga ketika pendakian di bukit-bukit di Kota Sintang atau mungkin dimanapun ya, dilaporkan aja ke produ R Sintang. Nanti kita bakal spill-spill dikit-dikit cerita-cerita pada pagi hari ini. Stay tune di produ R Sintang, teman terbaik kamu.

0: menyakiti.
1: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi,

Pilihan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan.

Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Yellow Produce kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya juga kali ini masih ngebahas ya tentang viral moment kita pada pagi hari ini. Ada tiga bocah Akamsi, anak kampung sini yang berhasil menembus terjalnya Gunung Rinjani setinggi 3.726 mdpl loh teman Produce, tanpa menggunakan peralatan pendakian seperti pendaki pada umumnya. Kalau dilihat teman Produce, mereka cuma bawa kantong kresek, tumbler, sama bahkan ada yang pakai sendal jepit. Waduh, bener-bener Akamsi ya. Ada juga sih teman Produce yang bilang, dari akun Instagram Nawas Koirunisa, pakai sendal doang melewati letter E. Iya teman Produce, bener banget, kamu gak salah baca. Kemudian juga di sini ada yang bilang, tempat main nih biasalah, demi juga udah pada kenal, gak bakal diganggu katanya ya. Kemudian dari Farid Santoso, keren sih ini, masa yang dewasa kalau sama bocil bersih-bersih sampah di Rinjani, bener banget. Jadi tapi sebetulnya yang mau aku highlight yang Produce, mungkin untuk recap ya, ada dua hal di sini. Mau dimanapun kamu berada, kalau bisa memang kebersihan lingkungan itu, apalagi di pendakian teman Produce, which is kita tuh susah untuk reach out gitu teman Produce. Jadi kalau misalnya kamu ke atas, apa yang kamu bawa ke atas itu harus kamu bawa lagi turun ke bawah. Jangan sampai ninggalin botol-botol. Dan wajar aja kalau alam marah dengan kita kalau kita emang gak sayang sama mereka. Oke, jangan hanya kedoknya instastory doang teman Produce. Jadi aktivis lingkungan, tapi ternyata realitanya gitu ya. Kalau kata lagu nih, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Waduh. Yang kedua yang mau aku highlight mungkin teman Produce ya, maupun ini Akamsi, tapi kalau sampai puncak banget kayaknya emang harus pakai alat yang proper ya untuk pendakian, karena kita juga ingin meminimalisirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi tapi respect banget buat tiga adik-adiknya di sini, dua laki-laki satu perempuan. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat abang-abang, kakak-kakak semuanya yang lagi mengikuti pendakian. Jangan sampai tidak sayang dengan lingkungan kita. Oke? Okay? Dari pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, itu artinya Monica sesaat lagi juga kembali menemani kamu di segmennya untuk lagu pilihan kamu. Oke, stay tune buat kamu di Produce RR Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang